Ma Afrika wa moso nqa nje ngamke muli ula komte ke tini kwa 24 minute ke konke radio XK FM ula gita komte ke ke ntini gire kwetu agme angwa mko program kang ka khisi kang kwa ke ngoka wa mke chimbun ke ke chwang mke thwisa muku giga sa gita wa anjika nghe ma chu agwa ngaba Semalam, apa cik dek sekolah adiar di kuartal, cik dek kau kicu, wah, kau kita kuam, cik kau bola, di sekolah mih, muku gika uka ngakapala pala, as sekolah a cik dek kau kicu, wah, kita seng, cik kau wah cik gitu, tak kau kamu kusyo, even kau cik four sekolah ini negi ton gitu, ya, em gising kita, semanu kau kita kabe, ini kau gika gya, kam. Kama tam chaw tam kaw tini gya a pala pala ka egi skola a nga gita kom tim gita ke wana khanu khusa yela drivi ka aya skola fakansi gem gita ke wana yem gita tro ke sang ba tsi ma gita kom tike ke mkhre o ndiwi ndiwi ke ge kha u khama skola khadiwi ka tsi ge ga ko uyam khadiwi ka tsi de rakha mu rakha bona ke kanda kokuma ku ngotso ka pala pala ta ke skola ta wa ngira se dire yela drive ka mugu giga gyatso ka batsi ngwa mang o ekho a kha kha von latitu ka latitso bana ngira a kha mala latitu kula ko juma ma wa o vukula ti khange juma ma gya o tamaji o hun hi ke ka kwa batsi ke he a kha o ka kha lunga wa skola yang gya ngwi mo sung ke skola ta hun ya kan kha kwe o kwe kha ka Vikam, chick de a kama. Him half fitika kavisim ku giga quin gat in and not the kawachi jelasung, mugu uka kinka, unka, ekim school and chunkuyam, sung kay hitin a gakala utuam, kitchimusinki chung, muku giga quin, palapala kam, eh, chick de gihin, we, nava, schola, kidiar de quartal and chung, ojig de unwaki, julo, and unaka, kaka, kachig de giga unwas. Skola ke chimba angin tina kan hung anghuat ha he van ka chicha chi da afiti kan ngwa anghuat han dang wang hung ka to chi gigi kan even a vilungi sa to chi gigi ka to troka a concentrera ta ke da komu te gigi ka ku chusin hi ke thwa ku khama ko se o ke chimusin gi chwang a ge da o khama a ke a vilungi sa gani khuna ke a gya sin u chima a thwisa mu ku giga chi gigi ka o ka pala pala o ngu ga ma ka ege skola a ti din hun uyan ka diar de kwartala a chwang vam gita sindi wala ka thoda ko twa khama khwem gita sindi ke khau khwang ya chwang khau a health de ge de ka ta health de kan gita tau ta ka kha afa a ki chimu singi chwang muite ya he adun muku ge ga ti de ka khwasa a ka hun ka ma khwen a ya tonsi wa ka wusi si ka gita gya a gong ta ka hang af ama gita ni ku a wuzlo kwa mana yang he agi wa chimu singi chwang wa ka kru ma si kam ko a khwasa wala sing chimu sing ka khigira ta amgira khora ngam program ge gang gita safita ta dura chi gira sa ko program tene a

Exka FM 107 ngxakini ngana game tsamtsa kuthi ncindo ke gicamtsa ke njalo ke tekzini cxamtsa ke tsedi yaqhamtsa ke twicamtsa ke tin munite ke chimbo emtsa singimtsa wala ke akamko cha yaqhamu ke xala cxamtsa ma free de akamtsa ke cloud 17 July 2016 season 2 nakwa mikaba vuntsi ni tinanu game tsa xala sika maqa emtsa ya program a ya tswan ke qimunqa chumkai emtsa friend ka chumchum emtsa tiki ya cxamqa qonda qomtsa ke qimunqa emtsa tiki ya qhamu ke cxa cxamtsa ke emtsa mita ke emtsa ucxaqwa ka usina xala emtsa qonda ni aqa emtsa program a tswan qonda emtsa ke emtsa sing umtsa xala tiki singa tsigang khoya atselo qotsi khoya ngchumuqo khoya khamuqo khoya ya tsela tsam tsetsim sa tuwa qala tsetsa titi singa e yang khamuqo ga usiana qam tsari umsa pasim tsetu tu singu ga usiana ma tsamane khoya atanya ga usiana tsamane khoya singa ga usiana tsamane apa ngam tsetiti singa na o wala singa e ga usiana khoya au tsagi tsa program tsa nam tsa singa e mtsa titi ya gomika iqala tsam tsuma e tsa ya program atam tsa game tsa singu mtsa titi singa e ga usi qala ke khoya tsuma mtsa khoya tsela mtsa tsa wala ke hadu tsa tsuma mtsa program a tsang Raymond Komuti ke mora qamtsa ke qala qamtsa education program ya uqa state yok mind ke aqoqa ke tsa imanga ke tsa titi a tu dia ta katiwa ke wala qamtsa ke dire mtsa oi khawu mtsa program dia ke firiri ke mtsa samtsa firiri ngamana tang e wa khonta le ke khuidam ke chimbo ai e wisi na ke mtsa oa ya uqa wa puri ku qamtsa samtsa titi a qamtsa ke firiri ati wa ke siziri ke qala qamtsa mai Umunke atam se dikim se cem cuma e um se titi singa e se pasim se sing u ke wisi se kan dua hikang tuam se ka e kamam se ka e jalam se cem cum singa e se wala cum singa e se pasim se ujala ka kini kalak cam ke wisi kanam se cuma he au jala u atam se dikim se sing um se titi dam se sing um se wala te ka wisi ke e ka pasi kana kam se au ngam se sing u ka wisi kana te ka jala kana kam se u ngam kana kam se kam dam se sing ke fori dekan cum cum kalak cam cum se ke ka kun ngam se u ka kam se dikim se pasim se sing u se cam sing e mana kam se u se titi se mona kwa kwa ram tsak tsoka tsulo ke nwe ka tsana ka wisi na kwa tsana tsa a kham tsa dikem tsa sing ke tso ye e wa a ping ye tsa sing ke tsa kwa nam tsa mo e a kham tsa ke mandela a tsam wa ka wisi na kwa kham tsa dikem tsa titi sing ke wo tsa wala sing ke wisi na pa si kang tsa tsho kan kha mo khong sing tsa mona tsho sa nge ke wisi tsa mona tsho o to wa ka wisi ke tsa tsama e he wa kham tsa ke a tim tsa nam tsi ke ka a ngam tsa tsho tsi ke kang a khan ye am tsa u tsi ke kang a ka a kwa sam tsa o kang acela mtsa kang a huimtsa o ka a khanyamtsa ke tsumsinga qa e wola sa qa e ege titi ke a tsigetwa mtsa mo ka wisi ndwa he ke ka tsotsa ka wisi tsika khonqo mtsa mane ya asinga tsiandwa ta amakere ka mtsa mane singa tsiandwa ta uzela ta ka wisi na qala ke he mtsa singa ke a tsotsa tsama ye wa ke a tini dela a tsam a khonqa mtsa ke tsiwisi ka no tsama ndo a long samtsa ke pasim tsa sing o ngai ke ke tsibisi ke e mandela ke kuka ka usika na kai ya khosa tswa ka usika ke ka ukwa o ka usika ke kon ya ke tsibi kwa ma o titi singa e o ka usika ya tse jala sangi pa sika kwa ma ka tse a tsitsa ka tsamusin daga titi sing o ka wola sing daga tse koi sing khona pa sim tse singa ke titi ya no tsa kwa msa jiwa tsike ka msa ga o ka imsa kham e ka wa tse jala sing ka imsa kwa a kwa wa msa titi singa ke a kha msa ke wa tuwe o tri msa a te wa ke firiri tsenka ta wa ka usike ya tsam tsum singa e o titi tsum tsum tsike usike ya pala pala tsai mai ga ga tsam a ga singa ke ga tsok tsike he kang a ke kama tsok ga tsok tsike kang a ke tsok tsa na mar a tsi wona tsi tule ka e he a tsui tsok tsa tsui singa ka kona tsui singa ka jala a tsui banga ke kona ka usike na kang a khai uta singa ke amane kwa u jala wa ka amane kwa tuwa ka tsum singa e a tsam tsirim tsa pasi tsa sing u tike ola e ako ngam tsiki tsiki kang pasim tsok kam u tsiki kang pasim tsang gao tsiki pasi msa sing ngai u ako am sa dikim sa long sa tsiki e asingi kana tsamu sisi a hana a tsangwa kana tsamu sisi kang a guli tsa kana tsamu sisi kang a kam kana tsamu sisi kang a tsangka kini kai wiko ma kana u tsiki kang pasi kao kam tsiki kang pasi onwa asing u deki tsiki si ge ka e a tsangka ki pasi au o daka tsiki si ge ka e kang a tuan ngai ke ke ka jala sima ka ti o ka tsum sima ka ti o ka to sima ka ti mme sa ikala mse tsuma e a tsuma a gham se mse pa sima se sing ke kana tsumu sisi a ka ne kana tsumu sisi a tsike a tung tso tso tsi a to guli tsa o tsike a tong jala a
tseo tege matu tsiya fa tseo tege matu panga tsiya tseo tege matu tsela tsiya da marti tia e a kama kuna a tsong hei amani kwa waka da mta senke ki ka wisi si kaya kana tsong si anga ngeke tsike ka o ka ngama tsela o ka ma kama kwe ka ngama tsela o ka ma tsiga a tuma kuna ka wala tsiga tsiga sana mara a tsong hei ti tsike a kwa u kwa o a kwa hei a ki ka tsela of ka pasi kwa titinwa a ga u kama kwe tsika e kang Dumanui Auna Kamako, Dumanu Atotanisika, one Livia Gigini, Titi and Kitama Twigging Tunasan, Titi and Kitama Twigging on Alitika Kika, Kagi singing him, Timakang, Atijalasum, Timakang, Do, Timakang, Okama, Oka in Tumkang Pasimon, Oka in Tumkang Pasimon come, Titi and Wahawanisika, it's a little Titi, I was come Sitiano, our Kamako Taki, Timma O, the Kakuin Mami, Timma O, the Kakuki, Timma O, the Kogi, Kakuki, Kakuki. Kami, mesti mahu tak aku tak cut mami kau siapa orang hati tinua, orang nasi, nama hati tin orang nasi tak aku kawat sih kat krisi, uci kai kita kawan a kai cokin cuma kai cokin jela kat krisi kita kawat kamu kaya, kau siapa orang nasi kamu kaya cuma nak dekem cima, oh tak aku nak cuma cima, ke oh tak aku nak tam kui, atam senga, cun a hati tin sen cun, am terus kau siapa nak kalam sen kawan kawan awa, am terus ngang senai u, kai kang jalan terus ngang senai u. Cima kah jalan mungkin nak. Kamu sih akam sih kah ikan. Kau sih jalan sen. Kau apa sih? Kau cuma aku kau dah damar. Asin ini kah? Kaki anguat sih kan? Akam kamu kau cina aguli. Kamu kau cina sih kan? Muka tua kah aguli. Kamu kau cina sih kan? Muka jalan kah? Damar. Sih kan? Wahai sih aku kau nak sih kah akam kau kah? He asing aku kah? Ateti sen. Tapi tua kah? Namu tengah cawan ati di sini kan lo cikan lo, tamar amana akan ada gini cik jelas sendo, tekang pasi abahkan lo akan ada gini cikan akan pasi, tekan akan pasi akan. Kau sih orang wahai kawan ni sih kau kawan ngak agi titi sih orang kau dah wajib hegi kung kamu kau, kau wajib agi mungkin agi ni sih agi gemcin, oh gemcin nama matu agi, oh sih agi cikan, cuma matu agi ngau agi sama matu agi kamsan cikan, kau furka magi cawan agi bahkan cawan furka magi awang furka magi ngak cikan. Kak anda kita titi sina yang ngauna ni si cina titi sina ngauna si cina tadi ah kak anda pasti makku ujala dan marah makui ujala kita titi anda makui kamsa kita titi anda makui kau kita titi anda dan kau si kena cuma tawat si heka agaknya agaknya wala krisi ya agi kemor salah wala krisi ya yang agi pangan mau wala krisi ya yang makui kam kau si anda kak kau titi sina ngauna enggak kim cima kang ada apa si kau mau cima kang ujala apa si mau atem sen Kau nak sentuh awal sen, cik akan kau kan kau dah cik hewa dia heka krisi kita awa, wala krisi kita awa, wala krisi lagi murusala. Kau isikan awa, tak lagi pasim tu sen awa. Anak ni si tak lagi cik awa tua, wang nak sentuh lagi cik kang akan kau cik. Angan untuk lagi cik kang awa ukur kau cik kang kamera kau, nama dia no angan ni siapa, aku ni cik kang nama cik akan kami. Kau cik ya nami kau cik ya yang nalo kami cik ya nasi kuah cik ya kuah kau na nasi kita mara cung ni ki kamani kuah kamani jala kamani cuma cima gea kuah cik asing cuma kuah kau kalau ni kuah mana gea cik ya hekang tane a jala gea cik tane windika gea cik tane kau cik na cung ni kang atau kama cik ya nga kang atau kuah Ati dia eh pasi aw cik jelas gising wati dia pasi aw kam cik gising wati dia pasi aw pangat cik gising. Angan ni siapa angan untuk lagi. Kan kumsi aw buka jelas si mapasi ma mau tua cik. Kan kumsi kan nak kumsi cik angan ni si keluarga. Kan jelas agan ni tamar aktua hei kaki amannya oha. Halimanda of amana oha titi mandor. Cik si siang cuma amannya asengah. Kau isikan lo takat jelas amannya asengah. Kau isikan lo takat kamaa. Tapi asengah kakak jelas adamar ag. Cikgu sah, cikgu kena sih keluarga, cikgu cikgu kena agaklah keluarga, cikgu cikgu kena ngaji keluarga. Saya kena dah kau ingat awak, kena dah agaklah, kena dah kena agi. Cikgu pasti awasin keluarga, cikgu pasti awasin keluarga dah mar. Keas, anisya kau, ucik awasin keluarga, ucik agu keluarga. Kau cikgu ya, cikgu tak agen, kau cikgu hidia, atau kau cikgu hikang a, dah mar. Cikgu anisya keluarga sendiri ni, cikgu agtua, tapi kau makat lagi ni, cikgu agtua, cikgu yang mengulit dah, cikgu agtua. Diami, tetapi tua, nami, dan matu sahaja. Dan mara akuan hei, kita kuling, oh, kalau kamu cium, magi aku na. Wiku ama kani kuama magi aku na. Tisa seni kuama magi aku na. Kau sih kan, no problem seni kuama magi aku na.
Cik sih kan doa aku ni, nama rasa cik asing kuka, uci ani si kuka, kau cik jalan sengi a. Amat lagi cik angma, kajam cuman cik angma dia bahkan ini, kau mutu walat jalan kamu kau, kamu tu walat kamu kami, cik angma semua kuka, cik amat kuka, hika kuang kuka, nama rasa cik hi, kaki, cik mama dia wana kuna, a jiwa kamu cik angma jiwa, uci cik angma jiwa, amat cik angma gini cik angma opsan, ina kat cik he asing kiki. Kato magani siya, ako kama chie ang chie ako kui yah magini ka agad kamo ko agad kama titian agad sa chie na agad sin kumag o chie si agad sin kumag na damar ato ngay chie na ma chie magi o dagagi o chie magi titi chie na chie magi ngum chie wisi ganwa chie tis a chie gya damar ato kan nisit a dagagi nim chie mag chie a chie gya ngay jha a tis a chie gya ngay jha a o kui a chie gya ngay chie mag o Tachie achi gami on chima or sigga at the same chima or sigga chamsim chima or sigga a kami chigai. Ako na nisi and twanga tsunga, he chuse can doa, he abahani. The sine chuse can do the chia talia, can do the chia anuia. Chiga chakalia a twis of a twisting he of a twi, kagitisa, a twi, sing hits and a twist and hits and a twitis and a twi comes at sana. Gosi and a twi walk at anga, kamani kunga, chimaki o, the gosi nagitia. Ta jiwa kama kawa jiwa kawa ka latir ke atas sengka dengan yang akan saya nisik tak ketika kalau kau cikai ikan problem sih kalau kau cikai kau akan mengalami kau akan semua dan mama tak jiwa kama cikai di tin dua ke awak nak nisik tak kau awak nak kamsa ka kawa cikai ya cedohwa kenyawa a aku ni aman ya wah ya gua kah ikan mana kau ngam ke ikan ngah I konchu dia kau sih nado marakuan ni aman yang kau wah dah cuci sih kan aja lakuan ni aman yang kau sengak kau sih nado dah kagama Ini sendiri macam tadi kita kamp sendiri kita duit kamp sendiri ini tu nak manita kita semua dalam cakap kita dalam cakap kuantan ada kamp ada kamp sendiri macam sengu kau sisi keikan kamu sisi kaki atau kan kamu sisi kalanya ah kiko eh kau pasti awak atau tanggung aku kalang tuan kamu ni kau tak ada kau sih nuah macam macam seperti dengan kita nasi pot kamp sah yang macam macam walau cik kamp sah kita duit diar kamp sah kau sih nak kita ramen kumbu kamp sah kita studio main program macam macam seperti dengan orang macam program itu nasi pot better than this.

Exka FM 107 nxeke nehara ke mdesamtsa fithe ncine ke gicamtsa ke duku duku icamtsa napsta ke gicamtsa ixala chimchume didi ka chimchume ka chimchume ke tricamtsa ke FM monite ke chimbwa eke quma nge mtsa wala ke aka xica ixala ke mtsa didi yachoxa qwa ka ushena wa mtsa umtsa chimbu singa mtsa didi singa mtsa wala singa ka ushi ke mtsa tutu a sing nxeke itutu a twica itutu a chimchume ke mtsa chimsinga umtsa wala singa ka ushi kana mtsa pala pala tsa go se ramtsa twetsa awa titi mtsa totu sinxea tsika e kang khamam tsa o tsike kang pasika o zalam tsa o tsike kang ato tsa o ka wa tsike kang tsumam tsa qala tsamta tsiwi tsikang bawa a sinxe u a titi singa sinxe u a wala sing nam tsa sing ka o tsika na atam tsa kimsa titi qala mtsa tsua e a kang go tsa tsike a qwa qwa nam tsa kimsa mani tsua sing pasia ka o tsika ndwa awam tsa nga titi singi eng nga wala singi eng o jala ka wisi sika e kang mtsa aw toa umtsa singi o umtsa kwa ya kang utsa umtsa kwa ya kanga ki mtsa panga ka wisi sika e kang kama umtsa panga ka wisi sika e kang jala wan titi e he awana tsa na titi e he awu jala tsa ndwa apa sia singi u ka ki a kham ka wisi sika e kama tsa singi mtsa kwa tsala mtsa kwa ya kang mtsa pro ka tsana awa mtsa sing u ke titi sing e mtsa ngaitsi ke mtsa apanga mtsa ngaitsi ke mtsa awu jala mtsa ngaitsi ke mtsa khabre ki umtsa ngaitsi ke mtsa apanga ta tsiwisi sika ya tsia ke tsamse mo tsiwisi sika ya tsia ke skile ke a tswa nge amane tsi ga go tsana anga amane o jala tsika no ta titi e he auto ma ka utiti ato kama tsikana ka tsiwisi kana o ka ya tsuma o ka ya jala a ka tswa kwa tswa tsike ka mpasa se nge qoka o tke pasa o gutloka ta pasi a nge ke a titi ndwa ta a holandwa ta a huzela tswa ke tsike ka nga a jala a huzela tswa ke tsike ka nga kama huzela tswa tsike ka nga tsuma ra kham tsike ya ka jala se o nwa tsike ka jala se nge sing nge o ka ke titi ai ma mone kwa ta tsiwisi kana jala hola e ma mone kwa ta tsiwisi sike ato a a titi pasi akham awola akham nsin hiu kake amani kwawa ta akhangu kawishika nwa amani kwawa ta kawishika jala amani kwawa ta chiwishika akama amani kwawa ta chiwishika natuwa da pasi asingi kana tsemu sisi kana wola usisi apasi apanga chiki hea chijala singi apasi apanga chiki hea chumki agani a titi a tsemu sing ta ka eka na tsemu sisi akham ka ehe hitu akama akham ka ehe kwa jala amani awa da chiwishika na jala wan titi anwa he pasi au jala chiwishika na titi apasi akuma chiwishika la pasi asingi hiu kagini kwa ehe magi kawa au kwa ehe magi tuwa au kwa ehe magi pasi mo kama ka masinda ka wisi kena kwe kukwa chiki hikang magi chau kakwa ka kwe ukwa chiki he magi plan kakwa ka kwe ukwa chiki he magi mwotu kakwa ka daka wisi na kana kwe musisi wala wisisi ke go afistana tsi ta ma ka tswa khokwa tsi ka nga a tlo ka tswa khokwa tsi ka nga ho to go ka ramtsa singi kana tsemo sisi ke ka ai ka a du ngwa tsi de mengwe tsa singi ke ka khamtsa ke mtsa to twa khamsa go zo go kana tsemo tsi ke a du ngwa go ngwa go zo ka du ngwa zo go ka a do veni ta mar a tswa sing o a tswa a ngali ngwa ka ke mania ya ewa a hana tsam o a khamsa tsam o a tsam tsam ka sing o ka ke kamani ya khwa kamani khwa thawa kamani kwa agumia kana tsomu sisi o kana wola sisi ka kahina ki mtsa titia e anong da ki mtsa panga tsi sisi ka mtsa mani tsho sin khamaga mtsa mani tsho khai khamaga mtsa mani khamaga da mtsa sada ki kan kana ko zuku ki tsia ngu zuku kana tsomu sisi a du ngu zuku kana zuku da mar a o a wola o a tsomsin a tsang wa ka wisi ka ndwa a titi sin agumi khama khwe a wola sin agumi khama khwe a tsomsin agumi khama khwe da ka kahina ki apa si a sin u amani kwa tsa nxeya ka wisikana fa amane kwa sengxeya ka wisikana a amane kwa tlhama ka wisikana amane kwa khama tsatsa ke ka wisikana a titi a wola sandwa a juzela ke ka wisisike e jela a tlhamnxe ke ka wisisike e tshuma a ka wisisike e towa a daga ne tsomo sisika ngana kwa ina ga tsika tsawa a kwa a tong tsika na khama a ka ngana kwa zo go tsike zo go a ngko zo go tsi a kham kwa zo go tsike a mana a ngko zo go kana tsomo sisike atung gayala atung wana tsikan do o atung kham tsikan o atung tsikan to o atung tsikan jala a tamar a tswa a hana tong ka wisikan o nga tsa tong ka wisikan ta kanga na tsamu sa gulu tsare ke mtsati ti o tsa kwa msa tsa ka wisikan he tsamu kala tsamu ke mtsa kwa a ga mtsa no o kwa ka ka singo ke mtsa moni tswa o towa ka mtsa moni tswa khama ka mtsa singo tsi sikan sing tsa mtsa titi sing o khama ka o towa ka tswa ga ka ka na tsamu sisi he ka kwa he a tsinji kwa he o kwa tsa mtsi kwa o tsa o mtsa plani sing ai ya ai pasing ya mtsa o jala tsa so fite nge na pola a tsa mtsa kwa Africa show o mtsa fite nge na tsa tsa tsa mtsa ke xkem mo nre tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa ts